0: wamanzere menyavere e wavere kira 09 94 06 75 18
1: kudze e 0422 68 85 5 91
0: nerio e se watosunga tame
2: wi nekreko.
3: E nyumba yabe neka wabirishaga samira yokutsepo bakekwa hulomorindirina.
4: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupi.